0: orang yang membenciku. Pergilah. Aku lebih baik bersama dengan yang ingin menemaniku dengan keindahan yang ada. Menemaniku dengan keindahan. Oh, Hotel Indigo Bandung udah gue pakar. Iya, gue mendingan nginep di sana. Kayak gue istirahat, gue healing, gue mendamaikan pikiran gue. Ayo mati. Lo juga nih guys, rasakan sensasi menginap yang mengadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ia nawari pengalaman menginap yang tak terlupakan. Ini mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Ada juga fasilitas yang memanjakan rockstars. Ada kolam renang guys. Ini kolam renangnya anget, infinitinya juga dengan pemandangan yang spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam dan juga ada kancil club untuk anak-anak. Jadi makanya lengkapi pengalaman rockstars dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge dan juga liburan kamu bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Karena ada karbon yang terletak di level 16. Ia mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga nih final. Di sini rockstars bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Untuk reservasi dan juga informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi 022-8780-6688. Follow Instagram jangan lupa di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di hotelindigo.com/bandung. Terus udah gitu yang rame banget lagi juga adalah si Pesta Babi ya guys. Oh my god, gila ada aja deh. Berita tuh kayak tiap hari muncul ya. Dengan berita-berita yang kayaknya tuh dari kemarin belum beres, ini sekarang udah ada yang baru lagi. Ampun gak loh, Slava Nadim ada juga lagi satu yang menjadi korban dari, aduh ya Allah. Ini kasarnya kayak kalau lo mau apa ya, bisa dibilang kalau lo mau kalau lo mau bertahan di negara ini gitu, udah mendingan lo jadi orang biasa aja. Karena aduh ya Allah, gue gak geleng. Yang benar tuh bahkan jadi kayak di tindas gitu, di hempas. Ngerti gak lo? Nah bingung ah, kita gak usah ngobrolin tentang masalah politik guys. Sebenarnya kita ngangkat topik aja yang ringan-ringan. Mau? Let's go.
1: Mau lagu jadul? Lagu kenangan, lagu sedih, lagu senang, lagu gembira, atau lagu jatuh cinta. Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan, ini waktunya.
0: Ya gitu kan, tadinya tuh gue kayak udah gak mau bahas lagi yang gini-gini. Tapi ada terus beritanya soalnya jadi kayak ngaruh. Dah. Mending gue cerita aja ya. Jadi kemarin gue udah beres-beres kamar guys. Kamar gue beres banget. Tidur gue nyenyak karena gue ganti bed cover. Terus yang serunya adalah, jadi beres-beres gue kemarin itu adalah beres-beres terberes-beres. Yang paling beres-beres itu adalah tadi malam. Kenapa? Dalam artian ternyata ada beberapa biasanya gini loh, kalau lagi beres-beres rumah gitu ya, kan suka yang tiba-tiba tuh ada dua kontainer lagi gitu misalnya, atau enggak di lemari lo yang enggak lo jamah akhirnya, karena ya udahlah udah enggak kelihatan ini gitu kan. Nah kalau kemarin tuh gue beres-beres tuh bener-bener yang gokil guys, beneran kayak ya udah gitu sampai titik terkotornya banget aja, sampai titik terdalamnya banget. Terus sampai akhirnya gue banyak banget menemukan, oh ya Allah baju gue ternyata ada di sini. Ya ampun, ada celana gue yang masih belum dilepas tag-nya, terus belum gue pakai, dan ternyata tuh gue cari-cari nggak ada, oh ada di sini gitu. Gila ya guys, gue banyak banget menemukan. Jadi benar nih, yang pertama adalah kacamata. Gue nggak tahu ya kacamatanya kenapa ada di kontainer itu, gue juga heran. Terus pas gue lihat, ya ampun gue nyari kayak udah setahun kali ada. Gue mau pakai liburan tuh kayak nggak jadi di gue bawa ya, karena gue nggak tahu kalau kacamata di situ. Satu kata kacamata tuh ya. Yang kedua sepatu. sepatu lari gue kan gini ya, gue udah suzon banget sama orang, sama laundry. Gue sampai kayak keke banget sama tempat laundry gue, laundry sepatu. Mas, ini yang putih gini nih nggak ada mas, gitu nih. Ini juga catatannya ada kok. Ini dilihatin sama dia. Itu berapa bulan yang lalu tuh. Ternyata ada dilemar di kontainer itu. Gue udah suzon banget ya Allah, jahat banget. Dah tuh ya kacamata, sepatu. Terus yang gue lagi kaget banget lagi adalah apa? Diffuser. Kenapa bisa ada di situ ya? Gue lagi ya, emang orangnya pelupa banget guys. Seorang Haris Surya Perkasa ini memang pelupanya parah. Terus sampai akhirnya gue yang kayak nemuin, ya Allah ini gue beli di Bali. Terus udah beli di Bali itu ya disatuin sama oleh-oleh Bali. Untung gak ada makanan. Itu di dalam koper bahkan. Jadi koper tuh semua gue bukain. Gue gak ngerti kalau misalnya ternyata di dalam koper itu juga masih ada barang. Wah gila sih. Kukil. Nah, ini sekarang kalau ngomongin tentang pekerjaan rumah ya guys. Jujur, kalau misalnya dari gue pribadi, pekerjaan rumah yang lumayan cukup membuat gue males banget ngerjainnya adalah beres-beres. Apalagi menata kembali lemari. Itu tuh menurut gue udah paling, aduh hoream banget deh gitu. Tapi ternyata pas udah lo lakuin ya memang capek. Tapi ketika lo menemukan harta karun itu kayak happy-nya gila-gilaan. Terus yang kayak banyak barang-barang yang akhirnya gue hibahin ke orang-orang lah gitu. Adek gue, ke sepupu gue, gitu. Coba dong, hello. Kalau dari lo semuanya mungkin beda dari pendapatnya gue, dong aja ceritanya gue. Kalau lo gue tanyain, pekerjaan rumah yang menurut lo paling berat dan paling malas banget, itu ngapain sih? Sama satu lagi adalah, gue males banget nyapu atau enggak juga ngebersihin kolong kasur. Udah surah gym ya. Kurangnya sekarang ya, gue tuh dikit-dikit kotor gue beresin. Gue dikit-dikit kotor gue beresin karena gue gak mau numpuk. Kalau misalnya numpuk kayak gitu udah yang kemarin banyak banget. Dua koper loh barang-barang gue hibahin. Hey, best banget. Boleh ya sambil request juga di 081-321-877-877 guys. Oke, ceritain sekali lagi pekerjaan rumah apa yang bikin lo males banget ngerjainnya. Gila, kayak berat. Bisa setahun sekali, dua tahun sekali. Bahkan sampai sekarang, semenjak

0: stay close to throwback track. Track from 90s to millennial era.
1: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
2: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan mocha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Nikmati malam yang sempurna bersama dengan orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung. Ada Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Ini ada di area Sabtu mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kamu bisa nikmati dengan layanan C Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Ajakin keluarga dan juga sahabat kamu buat menikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic, ada juga steam barramundi, ada slow roasted Australian open ribs, ada braised US brisket, ada juga barbecue grill station, ada pizza station, ada Mongolian station, dan masih banyak lagi ya. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Makanya reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378. Boleh visit Instagramnya di @intercontinental_bandung ya. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Tadi gue nanya sama lo semuanya nih, guys, pekerjaan rumah apa yang paling berat banget yang lo lakuin? Atau gak misalkan lo ngekos sekarang, part apa yang paling lo males? Ganti spray? Atau, kalau dulu jaman-jaman ngekos gue kayak beres-beres barang-barang yang ditumpuk-tumpuk itu loh. Karena kan ukurannya cuma segitu-segitu doang, tapi kayak barang nambah. Liar. Ketemuan you, let's go sama Tika. Selamat pagi Ais, selamat pagi juga Tika. Pekerjaan rumah yang paling males adalah nyetrika loh It, dan juga nyuci. Tapi aneh, kalau nyapu mah malah seneng banget. Aneh banget. Karena kalau nyapu mah bisa sambil denger musik kali ya. Kalau nyetrika dan juga nyuci bisa juga. Tapi kalau menurut aku gimana mood aja, kalau misalnya nggak banyak yang semangat ya, kalau kayaknya aku apa ini, kalau nggak banyak ya semangat. Oh, nyetrika sama nyucinya. Kalau lagi banyak, aduh kadang butuh kayak effort lebih gitu loh. Iya lagi. Kalau gue nyetrika tuh aman loh. Nyuci kalau nyuci pakai tangan ya repot ya beb. Cuman sekarang kayak udah ada mesin cuci gitu. Kalau gue mah laundry udah nggak ada. Nggak ada lagi, jadi kayak gue nyetrika dan nyuci laundry, beb. Request lagunya Viva La Vida dari Coldplay. Kirim salam buat semuanya aja. Terima kasih Arit Macama. Tiket tim Aci ya. Hai Nona. Pekerjaan rumah yang paling berat adalah masak dan nyetrika. Kalau masak ya gue jujur, gue pengen banget bisa masak. Nyokap gue jago banget, gila masak tuh. Kalau udah, ini kayak apalagi kayak Idul Adha gini nih. Rendang, opor, cabai hijau, daging cabai hijau, terus udah gitu kentang, apa sih, sambal goreng kentang. Nih men, gila gue kangen banget. Hari ini pulang karena besok mau sholat Id. Ketemuan yuk buat warga Margahayu Bandung Timur, ya Allah kayak lucu aja gitu. Terus udah gitu, tapi kan kayak harus, tapi kan harus ya kalau gue sekarang gak punya ART. Kalau kata Nona, nyetrika tuh seminggu sekali, itu pun juga kayak baju kerja suami gue doang sama seragam anak-anak. Lainnya mah bodo amat, langsung gue lipat. Saya suka kebrongsan seorang Nona ini. Masak juga sih, gue tuh suka sebel kalau lihat resep yang takarannya gak pasti. Jadi udah malas duluan dia bilang gitu. Jadi kayak malas masak tuh kayak harus detail banget kayaknya ya. Si apa namanya resep-resepnya ya. Emang gak bakat gue jadi ibu rumah tangga kayaknya? Enggak loh Nona, enggak kok. Semua udah partnya masing-masing. Beberes gue masih suka lah. Tapi cara gue sendiri ya, bukan berarti rumah gue rapi banget juga gitu, enggak. Hari ini mau request Blur yang Song 2, boleh gak? Boleh banget. Ngomongin Persib dari kemarin, gue jadi inget game FIFA yang lagu intronya lagu ini. Ya Allah, jadul banget gue. Dan lo masih inget, gila Nona. Si Nona tuh paling jago deh kalau udah nget-nget waktu pas zaman-zaman kecil gitu. Kita kan pernah ya kayak ngebahas, ya lo masih inget sih kayak gini? Dia tuh inget terus. Coldplay. Oh iya, Blur. Ya Allah, kok gue Coldplay sih? Blur yang Song 2 langsung gue siapin buat Nona. Halo Ait, ini Dodo. Hai Dodo, kalau Dodo pekerjaan rumah yang berat banget adalah benerin genteng bocor. Gue belum pernah lagi menghadapi genteng bocor. Yang paling pernah banget pekerjaan rumah dari orang tua gue buat gue adalah mengusir burung hantu di atap rumah. Sampai rumah ributnya, ya Allah, kalau malam-malam guys. Gila, terus akhirnya gue surprisingly gue nemuin ada 2 burung hantu gede sama 5 anaknya. Akhirnya udah gitu dah, tuh diusir semuanya dari atap ya, karena emang beneran ribut banget. Terus gitu kayak, kan makanannya tikus gitu ya, jadi kayak bau lah gitu. Akhirnya dilepas-lepasin lah. Terus gitu baru tahu kalau ternyata harganya mahal. Kalau gitu gue jual ya. Retno, selamat pagi Retno. Hai. Paling berat ya kalau buat aku nyuci it. Parah. Kalau Retno nyuci ya, semua orang juga kayak malas nyuci ya. Eh, kamu request apa sih anyway? Kemarin requestnya, oh ya Allah, Radiohead. Astaga, lupa gue. Radiohead bener ya, Paranoid Android ya. Oke, gue masukin lagu pertama deh, gue puterin deh. Mira. Selamat pagi Mir. Sebentar. Kalau aku mah ya, karena aku terbiasa bebenah rumah sebelum berangkat kerja atau apapun itu. Jadi rumah udah dalam keadaan bersih. Karena nih, aku orangnya perfeksionis banget. Kamar dan juga lemari pakaian apalagi. Sekali kelihatan ada yang berubah, pasti ada tangan orang lain yang ambil seenaknya. Oh, jadi dia hafal banget. Sama kayak gue juga. Ih, sama lagi. Bener Mir. Nah, kalau sampai berantakan, siap-siap deh. Rame di pagi hari itu mah ada, dia bilang gitu. Bener-bener deh cewek Aries. Nah, Aries sama Taurus tuh temenan banget. Jadi gue baru menyadari bahwa teman-teman gue, sahabat deh kalau teman banyak. Sahabat-sahabat gue, 3 orang zodiaknya Aries. Aries sama Taurus tuh kalau berteman cocik bings. Kudu rapi dan juga bersih. By the way nih, aku belum ngucapin happy birthday. Terima kasih. Sehat selalu katanya, banyak umur, banyak rezeki, dapat jodoh secepatnya. Amin ya Allah. Amin banget. Terima kasih banyak Mir untuk doa baiknya. Mira pengen blur juga ke OVN TV. Tadi blur udah isongcu. Apalagi dong Mir? Coba Mir. Atau yang tadi aja, yang di atas-atas aja ya. Nada, lo mau Inside of Love atau biasanya banyak si Mira. Brainstorm aja maybe ya, yang selalu dia suka banget. Oke, baiklah. Langsung deh gue puterin deh 5 lagu nih guys, buat lo semuanya nih guys yang masih dengerin gue. Seperti jam 9 pagi ya, jangan dulu kemana-mana. GMHR Onion, Drakin Live.
1: Siap! Ini dia, 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

0: From 90s to millennial era.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: GMHR, only on The Rocket Life.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

Was Arafah. Katanya dosa-dosanya setahun ke belakang dan setahun ke depan itu bakal dihapusin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kuat ya. Gue tuh gak tahu kemarin kayak tiba-tiba aja gitu. Nyokap kan nelfon ngingetin. Tadinya mau puasa hari Senin nih yang kemarin. Supaya gak mungkin kan. Terus gitu ya. Hari ini deh. Hari ini juga kayak banyak kegiatan tapi gak tahu. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba banget gitu. Gue tuh ngeliat kayak di social media kalau misalnya gue nge-scroll tuh tentang si puasa Arafah ini. Jadi kayak okay, ini adalah pertanda. Terus tadi pagi kayak bangun, tiba-tiba bangun aja jam 4 kurang dikit deh gitu. Terus gitu gue beli makanan, gue makan, sahur, gue telepon nyokap gue, sahur. Ternyata mereka juga udah bangun. Ya udah alhamdulillah deh akhirnya. Ya semoga ya, karena ini baru jam 8, jadi kayak gue masih perjalanan panjang, tapi bisa lah, gila, sari doang aja. Ya kan, sebelum besok ketemuan sama Idul Adha nih guys, sholat id. Terus kemarin ada, aduh gue lupa lagi, gini-gini, ada quotes yang bilang, kenapa suasana Idul Adha itu tidak se-meriah Idul Fitri, ya karena bisa terlihat bahwa berkurban dan mengikhlaskan itu lebih berat dibandingin sama kita merayakan kesenangan atau kehappian gitu kan. Karena sebenarnya kan kayak si Idul Adha ini tuh awalnya kan, waduh gue jadi cerita. Ya enggak gitu. Jadi kayak ada yang harus dikorbankan, yaitu sapi dan juga kambing gitu. Yang tadinya bahkan mau mengkorbankan manusia, namun tidak jadi ya, akhirnya kambingnya juga sapi. Terus ya udah banyak gitu yang harus ya membunuh, apa ya, bukan membunuh, maksudnya mengkorbankan hewan juga kayak gua nggak tega gitu. Kalau pagi-pagi tuh gua ngelihat kayak ayo atas nama Harit gitu, nggak pernah gua lihat, nggak mau, nggak berani ngelihat darah gua langsung pusing gitu loh guys. Jadi makanya ya kan ya vibesnya tidak begitu yang kayak Idul Fitri yang wah gitu, hura-hura dan juga riak lah gitu ya, bersuka cita gitu loh guys. Nah kalau si Idul Adha tuh enggak, karena ya kita diajarkan untuk berkorban dan juga ikhlas, dan itu berat. Waduh tenang dong. Nih long weekend kan ya, minggu ini ya guys, sampai di hari Senin loh. Gila gue baru sadar. Jadi Rabu, Kamis tuh libur bersama. Jumatnya kalau misalnya lo mau hajar bablas, bablas deh. Kalau enggak ya berarti lo kerja ya. Segitu Seninnya juga libur lagi. Wow. Ini tempat yang nyaman banget buat keluarga lo. Cuma di El Hotel Bandung sih kalau lo mau nyari hotel ya guys. Letaknya cuma 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. El Hotel Bandung ini nawarin kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota. Kenapa? Karenanya 10 menit doang dari stasiun Bandung. Dan ke Bandung tuh kayak uduh gampang banget. Bagi buat lo yang ada di Jakarta ya, kayak tinggal naik bus begitu, lo turun di Padalarang, lo naik lah feeder, dah nyampe stasiun Bandung. Lo nyampe El Hotel gak nyampe 10 menit. Ini jadi titik awal sempurna buat lo menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung ya. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi boleh hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. Jangan lupa follow Instagramnya juga di @lhotel.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Open the Rockin' Life where everyone can be a rock stars. Gue mau ajakin lo makan dong, mau enggak? Mau. All you can eat, guys. Nikmati sajian buffet all you can eat di Asian Food Market Pagu Restoran dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada Som Tam, ada Vietnamese Roll, ada Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, terus juga Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bapak udah jadi dimsum ada, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, ada nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di depan Pandayan Hotel. Hanya dengan 250 ribu rupiah net per orang, lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa lo harus keluar negeri. Nah makanya langsung reservasi di 0811-223-2392 atau follow Instagram @pagorestoran dan juga @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.

0: pikirannya guys, aduh kemana ya libur panjang ini, kerja dong. Aduh kalau misalnya, enggak deng, gue gak boleh menolak rezeki. Maksudnya kayak lumayan ya, kayak Rabu, Kamis, Kamis cuma satu minggu, Senin, duh gila. Ya udahlah, cari duit dulu in this economy ya guys. Gila loh, di H-3 apa itu ada deh.
1: This is DRM.

kemana aja sih? Wah. Ya berarti lo harus bener kah ganti gitu loh. Pakai apa sih It? Yang paling benar adalah Melsa Internet Service Provider. Jawabannya, lo gak percaya? Percaya deh sama gue. Karena Melsa ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha lo. Dan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas dari gangguan. Dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat lo seperti CCTV dan juga yang lainnya ya. Ini mulai dari Rp600.000. Dan kecepatan 250 Mbps ya. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Ini menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Makanya gue gak pernah ketinggalan berita guys. Pasti gue tuh kayak tahu aja apa sih yang terjadi di luaran sana. Karena di kantor gue juga di The Rockin' Live tuh kayak gak pernah. Aduh, sinyalnya jelek karena pakai Melsa gitu. Dah, gue mau cari-cari lagi berita-berita terupdate.

7.7 Working Life where everyone can be a rockstar. Terima kasih banyak udah dengerin gue dari jam 6 pagi. Jangan lupa besok ketemu lagi di jam yang sama ya guys ya. Selamat berkurban buat lo yang merayakan atau juga memperingatinya. Satu hal ya, walaupun gue juga berkorban, tapi gue paling gak tega banget ngeliat pas kambing atau sapi disembelih. Jadi janganlah ya. Kalau boleh. Maksudnya jadi kalau lo mau lo rekam ya lo rekam aja untuk data atau enggak untuk simpanan pribadi lo sendiri gitu. Mari posting-posting di sosial media.

0: dia bener nggak tega gila. Nggak semuanya tuh bisa ngelihat hal-hal kayak gitu gitu loh. Ya yeah, guys. Terima kasih atas perhatiannya. Ya wes, kali itu gue pamit. Thank you banget, besok ketemu lagi di jam yang sama. And rock your day with The Rockin' Life. Bye-bye.
1: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: time.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.
2: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro. Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
2: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybit Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Parking Live with Aryo Astungkoro. Hari ini gue masih bakal nemenin lo semuanya sama informasi dan lagu yang gue terpilih beberapa yang bakal jadi kayak semacam highlight lah buat hari ini. Tapi ternyata semua highlight yang udah gue siapin kalah sama highlight di jam kedua nanti. Karena akan ada bintang tamu yang hadir di sini, gak cuma 1-2 orang tapi banyak. Makanya jadi kemana-mana ya, tetap barengan sama Aryo Astungkoro. Still on TFS.

Masih berenang Rio Stunggoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, gue punya satu kabar yang datangnya dari Jepang. Tapi kali ini bukan kabar biasa. Ini kabar yang menceritakan tentang kucing jenis kaliko alias belang tiga di Jepang. Kucing ini menjadi spesial karena kucing bernama Yontama ini ditunjuk jadi manajer stasiun kereta Kishi di wilayah barat Jepang di bulan Januari kemarin. Iye, dia emang cuma seekor kucing doang, tapi peran Yontama dianggap penting banget buat keberlangsungan jalur kereta api di pedesaan Jepang tersebut. Nah, upacara pengangkatannya sendiri di bulan Januari 2026 sempat menyedot perhatian para penggemar kucing, fotografer, bahkan pejabat lokal di stasiun Kinokawa Prefektur Wakayama. Presiden kereta listrik Wakayama, Mitsunobu Kojima, kelihatan kayak ngalungin kalung medali di leher Anabul Yontama, dan ini menandai pengangkatan resmi sebagai manajer stasiun kereta. Dan bahkan pengukuhannya disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Gokil ya. Cuman sayangnya gue penasaran kan, dia tuh kerjanya apa sebagai manajer dari kereta api gitu. Gak dijelasin juga di sini. Tapi mungkin bikin orang-orang di sekitar jadi pada happy kali ya. Termasuk gue juga sama, gak kalah happy-nya. Karena ternyata ini membuktikan kalau kucing di zaman sekarang, mereka juga mau bekerja dan mau berusaha. Ya mungkin mereka udah bosan kali ya, kalau ngumpul cuma tempat gym doang.

Yeah. Arya Astungkoro masih nemenin di TRL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Rockstars, hari ini lo udah sarapan belum sih? Emang di jam segini, mendekati waktu lunch, tapi kayaknya lo perlu untuk pertimbangkan untuk sarapan setiap pagi. Soalnya ada sebuah studi yang menunjukkan, gak cuma sebuah bahkan, sejumlah studi lah ya, menunjukkan kalau ternyata melewatkan sarapan tuh bisa memicu kadar kolesterol yang tinggi. Kalau pertanyaannya kok bisa? Jadi ternyata kalau kita sengaja tidak sarapan, itu bisa dipercaya mengganggu ritme sirkadian badan kita sendiri. Metabolisme lipid ini adalah salah satu dari sekian banyak yang dikendalikan sama ritme sirkadian. Kalau kata ahli kardiovaskular Michelle Rothenstein yang kemudian dilansir sama Eating Well sendiri bilang, tanpa sarapan pagi, enzim yang kontrol laju produksi kolesterol tuh jadi lebih aktif, sehingga akhirnya menghasilkan lebih banyak LDL alias kolesterol jahat dan kolesterol secara total. Nah, kalau misalnya kita sarapan dengan cara sendiri gitu ya, itu ternyata bisa ngebantu mencegah lonjakan kolesterol yang biasa terjadi pada saat kita bangun tidur. Jadi biasanya sintesis kolesterol itu mencapai puncaknya di pagi hari. Sarapan menyediakan nutrisi yang ngebantu menyeimbangkan proses yang satu ini. Gitu katanya. Nih, sebuah penelitian juga bilang, anak-anak yang melewatkan sarapan cenderung bakal makan lebih banyak lemak dan natrium sepanjang harinya dibandingin mereka yang sarapan. Wah, dan asupan lemak dan natrium yang berlebih ini bisa bahaya untuk kesehatan jantung. Jadi, sudahkah kamu sarapan pagi ini?

Mark your calendar. Beautyfest Asia Jakarta 2026 by Popular.com kembali hadir tanggal 29 sampai 31 Mei di Kota Kasablanka, Jakarta. Tahun ini, Beautyfest Asia hadir dengan tema She Action. She Action. Sebuah movement buat kamu yang mau lebih percaya diri, berani berekspresi, dan jadi versi terbaik diri lewat beauty dan lifestyle. Nikmati pengalaman seru mulai dari inspiring talk show, creative workshop, interactive booth activities, sampai berbagai promo menarik dari Beautyfest.

This is Rockin' Life and you're still with me, Aryo Astunggoro, sampai dengan jam 1 siang nanti. Rocksters, ini ada cerita menarik dari warga di kota kecil Venice, Florida, Amerika Serikat. Soalnya, ada kejadian yang dialami sama Mary Hollenbeck. Dia itu menemukan ada buaya yang panjangnya 2 meter alias 8 kaki masuk ke dalam rumahnya. Tapi emang kalau misalnya ditanya kok bisa, emang Hollenbeck ini tuh tinggalnya di Grand Palms, wilayah pemukiman yang sebenarnya cantik banget di Venice. Tapi memang wilayah ini tuh banyak terdapat kolam alami dan buaya jenis aligator. Nah yang lucu, begitu dia berhasil masuk ke rumahnya, si buaya ini langsung menuju ke arah dapur. Kemudian dia mendesis kayak ular yang ternyata diyakini bahwa si buaya tersebut frustasi karena dia terjebak di dapur. Baru kejebak di dapur ya. Coba kalau terjebak di hubungan yang toksik, jangankan ketiduran, yang ada pergi bulak-balik mulu ke psikolog.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Where everyone can be a rock star.

bilang kalau dicampur susu malah jadi nggak bagus efeknya. Nah, coba para penggemar kopi susu merapatlah, karena sekarang sudah ada penelitian terbaru yang mengatakan riset ilmiahnya mencampur kopi dengan susu berpotensi ngasih efek yang jauh lebih kuat dalam meredakan peradangan alias inflamasi di dalam badan kita dibandingkan mengkonsumsi kopi hitam pekat tanpa campuran apa-apa. Jadi katanya, manfaat ganda ini tuh lahir dari interaksi kimiawi yang unik antara senyawa polifenol yang terkandung di biji kopi sama kandungan protein alami dari susu. Dan bahkan dari studi yang dipublikasikan di Journal of Agriculture and Food Chemistry menunjukkan kalau kandungan antioksidan di kopi yang tinggi, ya, itu efektivitas zat pelindungnya bakal meningkat drastis ketika ketemu sama protein. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang lo ngerasa, ah masa sih? Tapi ketika gue minum kopi susu malah jadi gede ya, bukannya anti peradangan, malah jadi tambah gede aja gitu badannya. Nah itu tergantung dari berapa gelas yang lo minum setiap harinya. Apakah lo minum cuma satu gelas, dua gelas, atau sama gelas-gelasnya? Ah, kalau kayak gitu sih wajar aja lo jadi gede.

0: a rock star.
1: Masuk ke jam berikutnya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi kenamaan tanah air yang lagunya udah pasti kita tahu semuanya. Jadi kemana-mana ya, Aryas Nugroho-nya akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on TRL DFS.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Back to Working Life with Aryo Astungkoro. Masih di The Office yang hari ini sengaja deh, tadi aku udah bilang nih ya, bakal datengin tamu spesial. Karena selain spesialnya tuh ada double ya. Selain memang aku ngefans banget sama aku tuh bertemu dengan senior aku ya. Ini tuh seniornya juga double juga ya. Senior di radio ini dan senior juga di kampus ya.
1: Kampus.
0: Bener, ada panik-paniknya, deg-degannya ada, agak kamcag ya, ya kan? Jujur tadi aku mau mundur dari siaran hari ini.
1: Jangan dong, tunduk kamu.
0: Aku takut di ospek. Hari ini kita kedatangan, aduh aku bilangnya apa ya, kakak-kakak.
1: Aduh.
0: Dari Project Boys.
2: Hey,
0: Aryo.
2: Siapa kita nyebutnya?
0: Rockstar. Betul.
2: Hai, selamat siang Rockstar.
0: Selamat siang. Maaf, suaranya sangat familiar ya di radio ini ya.
1: Familiar berpuluh tahun lalu.
0: Berpuluh tahun lalu. Maaf, yang sebelah sini kedengeran juga di radio tetangga ya. Suara familiar
1: oh, iya,
0: juga ya.
1: Maafkan.
0: Anyway, senang banget datang sini. Terima kasih kakak-kakak.
2: Terima kasih juga.
3: Terima kasih sudah mengundang.
0: Enggak. Kita yang terima kasih loh. Masih mau diajakin main-main ke sini.
1: Iya
0: udah
1: dong,
0: sebesar
1: iya
0: kakak-kakak ini.
3: Ini rumahnya paling dekat yang ini.
2: Apalagi rumahnya dekat banget di sini, tinggal ngesot ya.
0: Oh, dia di ini ya. Dang ya.
2: Aku di Lebak Bulus.
0: Lebak Bulus.
3: Kalau hard rock yang lama dekat sama saya.
0: Oh, benar. Aku sebagai warga Rempoa sih dekat ke sini ya.
2: Warga Rempoa.
0: Warga Rempoa aku dekat sini ya. Jadi aku
2: sih ya.
1: Lumayan.
3: Kalau di jauh dari semuanya,
1: Haji Nawawi
0: ya. Mas Odi di mana Mas Odi?
1: Di BSD.
0: BSD, best. Banyak kulineran enak di sebelah sana.
2: Pasti.
3: Dibelain.
0: Jujur di momen ini aku ngerasa kayak aku akan mengingat hari ini.
1: Wow.
0: Ini akan menjadi momen bersejarah buat aku ya.
1: Wow.
0: Jadi ceritanya nih ya Rockstars, aku tuh kan kuliahnya di Unpar.
1: Yes.
0: Dan kebetulan nama dari kakak-kakak di sini tuh sebegitu melegendanya. Sehingga seringkali dibahas.
1: Pastinya ya dulu di sana. Ya.
0: Ada peletakan batu pertama. Nah, pasti bukan kita semua ya. Tapi kemudian sering banget diceritain kalau kakak-kakak ini tuh salah satu yang sangat amat membanggakan bagi Unpar gitu. Ceritanya.
1: Kita nggak tahu loh itu.
0: Masa?
1: Nggak tahu.
0: Oh, nggak pernah diceritain.
2: Semoga membanggakan dalam
1: arti positif ya.
2: In a good way ya.
1: Iyalah namanya gue. Jadi aku pernah ke Bandung terakhir tuh emang ya sempat dengar sih bahwa kita tuh jadi Uban Legend di sana.
0: Uban Legend. Putih dong dia ya.
1: Disebutnya Uban Legend.
3: Tapi kita kebetulan memang satu fakultas semua nih FISIP kan.
0: Iya, iya betul.
2: HI jurusannya juga sama.
0: Makanya benar-benar senior, senior-seniornya aku ya kebetulan ya.
2: Sekarang dosen-dosen di sana pun udah adik-adik kelas kita kayaknya.
0: Bohong.
1: Iya dong. Dekan-dekan iya dong.
2: Ya mungkin yang seangkatan kita udah dekan rektor mungkin.
1: Oh, aduh. Bener. Dosen pembimbing aku dulu jadi rektor sekarang.
0: Masa?
1: Yang mana? Iya, Mangadar.
0: Mangadar situ orang. Luar biasa.
2: Aduh
0: aku gak tahu. Aku tuh baru mau reunian nanti di bulan Oktober ini.
2: Oh,
0: bareng anak-anak Unpar ya. Nah di momen itu aku kan pura-pura gak tahu ya. Aduh. Aku agak gak enak nyebutinnya.
2: Untung kita dulu gak pinter-pinter amat ya. Kalau gak kamu kita yang ngajar.
0: Wow.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalnya kalian yang ngajar, aku gak akan mungkin ngantuk selama belajarnya. Seru banget. Iya kan.
1: Apalagi kalau kita sih banyakan waktu kosongnya, jam kosongnya.
2: Males jam kuliah lebih ya banyak. Ini gak usah deh. Gitu ya kalau gitu.
0: Bukan karena manggung mulu.
1: Oh, wow.
0: Gimana gak manggung
1: 30
0: mulu
1: 30 tahun manggung
0: 30
1: ya.
0: Tahun manggung. Masih punten jingkrak-jingkrakan. Boleh dijelaskan sedikit konsepnya gimana di umur 30 tahun berkarya ini masih bisa lompat-lompat di panggung?
3: Itu memang judulnya kita kejebak lagu ya. Waktu pertama kali lagunya diciptakan kan masih bisa jingkrak-jingkrakan.
0: Betul.
3: Begitu lagunya masih di request, kita sudah mulai berpikir untuk jingkrak-jingkrakan.
2: Kayaknya ini persoalan semua ini ya musisi
0: ya. Benar.
3: Tapi kan mungkin kita lebih banyak ya dalam kategori jingkrak-jingkrak tersebut ya. Kan dangdut jingkrak-jingkrakan.
0: Iya.
3: Dangdut is the music of my country. Metal versus dugem, jingkrak-jingkrakan ya.
2: Emang apalagi lagunya itu banyak upbeat. Jadi dalam hal ini kita emang sering menyalahkan Yosi karena dia yang paling banyak menciptakan lagu
0: itu
2: dengan
0: dia
2: upbeat
0: itu. Dan siapa suruh lagunya dunia semua terkenal. That is you guys fault.
3: Kita harus bersyukur ya.
1: Jadi bingung ya, ini sebenarnya kita salah atau sebenarnya benar.
2: Kan kayak disumpahin, dimarahin, tapi dalam bentuk yang baik. Terima kasih ya Aryo.
4: Sama-sama. Di momen itu cuma bisa, aku cuma bisa nyerang kalian itu doang. Yang lainnya aku gak berani nyerang yang lain. Tapi seneng banget karena 30 tahun Project Pop, forever young, forever fun.
1: Yes.
0: Gila, keren banget. Cerita sedikit dong, berarti ada mau bikin apa nih di 30 tahun berkarya ini?
3: Nah, silakan teman-teman, silakan.
1: Ya, kita beruntung sekali sebenarnya, ngerasa bersyukur karena akhirnya di perjalanan musik kita tuh sampai ke 30 tahun. Nah, ketika sampai 30 tahun dia bilang ini, "Wah, 30 tahun, Bro. Sis, ini mau ngapain nih kita? Kayaknya harus ada ini deh, perayaan syukur di mana tidak saja kita ingin merayakan karya kita, tapi kita ingin merayakannya bersama para penggemar kita gitu loh. Siapapun yang pernah mengapresiasi musik-musik kita. Makanya dipilihlah tanggal 8 Agustus 2026. Untuk satu perhelatan besar yang namanya konser 30 tahun Project Pop.
2: Konser 30 tahun Project Pop mungkin kalau dibacanya kan zaman dulu suka ada baca syukur. Syukuran 30 tahun.
1: Iya.
3: Pulangnya bawa besek nih.
1: Mau dibilang konser ya, bukan ya.
4: Lebih kayak acara syukurannya ya.
2: Syukurannya.
4: Tapi kalau syukuran berarti ada doa-doa di dalamnya.
1: Harus. Sudah dipilihkan ada kolaborasi dengan ustaz-ustaz terpilih nanti.
4: Luar biasa.
1: Dan pendeta-pendeta terpilih ya.
4: Iya. Semua akan bergabung dalam satu momen kebersamaan syukuran tersebut. Gila, menantikan banget. Sebentar, 8 Agustus. Ini bakal digelar di mana nih?
1: Di Tennis Indoor Senayan.
4: Tennis Indoor Senayan.
1: Jauh-jauh dari mana-mana. Tengah-tengah lah kalau Jakarta.
2: Pokoknya yang bisa diakses sama MRT deh. Karena kan kamu sangat MRT. Istimewa LRT.
4: Keren. Di momen ini ayo teman-teman MRT. Ayo ya. Pakai lagu itu ya.
1: Iya.
4: Benar-benar. Ntar dulu, Tennis Indoor Senayan.
1: Yes. Yes.
4: Banyak dong yang dateng nanti.
1: Aduh. Semoga.
3: Gimana? Yuk, makanya kita tuh dari animo penjualan tiket sih bagus ya, karena kita masih di harga pre-sale, tapi sudah banyak juga yang habis. Jadi kita belum mau membuka general sale karena memang waktu ngobrol sama promotornya, waktu itu memang kita sedikit kecepatan buka jualnya.
4: Oh, okay.
3: Karena ingin ngejar momentum orang-orang ini kan.
2: Excited ya.
3: Jadi ya sekarang kita bentar lagi mau, makanya nih ngabisin sedikit yang pre-sale langsung masuk ke
1: harga normal.
3: Okay.
1: Nah, makanya kita kesini tinggal Rockstars nih yang belum beli nih.
4: Nah, benar.
1: Belum beli. Pada bener. Belum beli, ayo. Gitu.
4: Iya. Kapan lagi lu bisa ngelihat ya para kakak-kakak ini jingkrak-jingkrakan sambil kita bisa nyanyi semua lagunya.
1: Iya. Mungkin karena buat sebagian kalangan ada yang bukan kakak lagi, mungkin om, Pak De. Kayak penonton.
2: Iya, kalau yang dengerin sekarang
1: itu,
2: ya.
1: Itu si om.
4: Jadi panggilannya sendiri embel-embelnya itu tergantung dari umurnya ya.
1: Iya.
4: Ada yang kakak, om.
2: Ada juga nanti yang gini, gue mau nonton ini loh bandnya temennya nyokap gue.
1: Waduh.
4: Tapi jujur aku juga sekarang ketemu sama anak-anak magang gitu kan, umurnya masih 19 tahun gitu, 20 tahun. Kayak luar biasa ya, kita lebih dekat sama umur bapak ibunya ya dibanding sama umurnya dia ya.
2: Iya.
4: Jadi silakan ya, Rockstars, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari Project Pop yang satu ini. Sudah hadir di sini nih. Kita akan gali lebih dalam tentang mereka. Kalau mau nanyain aja juga boleh banget lewat WhatsApp kita di 0815-19876-876 ya. Kita akan kembali habis beberapa lagu berikut ini. So, stick around.
2: Kenapa sih

0: Fall with me Aryo Astungkoro dan juga ditemenin sama kakak-kakak dari Project Pop.
1: Hey,
0: hello.
1: Stars.
0: Ih, gue masih agak shock ya bisa ketemu dengan kakak-kakak ini di meja ini. Dulu tuh zamannya kuliah diceritain, panjang lebar banget pada dosen-dosen aku, ya kan? Iya benar. Tapi kalian tuh masih suka beberapa kali dipanggil buat ngisi acara gitu kan di kampus kan? Yeah. Jadi pembicara gitu-gitu kan?
2: Kayaknya pembicara udah enggak sih.
0: Udah lama ya?
1: Profil
0: alumni gitu.
3: Aku masih berapa kali?
2: Jadi kan profil alumni itu ada yang sukses, ada yang gak sukses. Nah kita yang gak sukses. Enggak, kadang-kadang lucunya adalah profil alumni yang lain datang. Tapi apa?
3: Yang ini?
0: Bener.
2: Ini kok ini aneh pakai kaos?
0: Bener. Tau gak, sampai sekarang gue masih ngeliatin kayak style kalian tuh yang gak berubah dari zaman dulu, keren-keren kayak. Mau kayak gitu gimana caranya ya?
1: Karena malas dandan.
0: Oh, malas dandan aja kayak gini ya?
2: Wow.
0: Aku mau malas dandan kayak gitu boleh gak? Bagus banget. Coba dong, Abah liatin jamnya. Pasti jamnya aneh. Nah, itu sudah terjawab. Iya kan?
2: Iya, dia tahu.
0: Pasti ada aja soalnya. Iya, iya, iya. Tapi kakak tuh sadar gak sih kalau lagu-lagunya kakak-kakak semua itu tuh lagu-lagu yang kayak long lasting dan bahkan dinikmatin sama beberapa angkatan dan generasi. Pernah menyadari itu gak sih? Kayak dari pertama kali bikin atau nyanyiin gitu ya, terus sadar kalau enggak, this is gonna be a bob. Ini pokoknya bakal didengerin sama semua orang sampai berapa tahun ke depan.
2: Waktu bikin dulu. Enggak ya?
3: Enggak pernah. Enggak pernah bisa tahu bahwa sebuah lagu itu punya usia berapa lama gitu kan. Saya rasa juga banyak pencipta juga enggak tahu gitu ya. Mereka buat-buat aja. Cuman ya kita bersyukur aja ternyata memang lagu-lagu kita enggak semua tapi mungkin ada beberapa yang benar-benar long lasting, ada beberapa yang kembali di mention di sosial media seperti misalnya TikTok. Berapa kali orang bikin konten dari lagu lama kita. Kita juga jadinya lumayan kan dapat Windows. Ada lagu-lagu lama kita yang kayak misalnya Jangan Ganggu Banci, Marah-Marah, itu di mention lagi gitu. Plus kita juga jadi brand ambassador yang pakai lagu salah satu produk yang pakai lagu lama kita lagi. Jadi beberapa lagu kita yang kembali di repeat, ya kita bersyukur dengan kesempatan-kesempatan sendiri kita gak tahu.
0: Dan ingatlah hari ini tuh masih dinyanyiin sama semua orang kalau reunian.
3: Oh iya, kalau itu iya.
0: Iya kan?
3: Iya. Ya, itu mungkin yang paling ya, paling long lasting dalam hal usage.
0: Iya benar. Karena kayak apa ya, semua orang tuh memahami liriknya, kata-katanya, dan entah kenapa nadanya juga seenak itu buat didengerin.
3: Iya benar.
0: Untuk semua angkatan bahkan. Dari zaman dulu sama zaman sekarang dengerin lagu itu tuh kayak masih enak banget di kuping.
2: Iya, jadi banyak sih kita diundang sama pensi gitu loh yang ibu-ibunya lebih kenal kita daripada anak-anaknya. Ya, tadi ketika kita menyanyikan, anak-anak itu, ini. Yang nyanyi lagu Ingat Lari Ini, mukanya baru.
0: Iya benar.
1: Mereka tahu lagunya tapi nggak tahu yang nyanyi siapa.
0: Iya sih.
1: Kok begitu?
0: Iya benar.
3: Gue sih berpikir kayak gini ya, kalau kita diundang di pensi-pensi kayak gitu, satu mungkin murid-muridnya request karena ada lagu Ingat Lari Ini.
2: Iya.
3: Kedua mungkin juga yang mengambil keputusan adalah para guru dan POMG. Zaman nggak tahu sekarang sebutnya bukan POMG kali ya. Jadi orang tua murid dan guru yang memutuskan, oh yang aman ini. Nah, itu. Jadi kita diuntungkan
2: iya,
3: kali.
2: Benar juga.
0: Karena kalau mengundang kakak di sini, yang nikmatin akan lebih range lebih luas lagi ya kan.
2: Iya,
0: dari guru-gurunya, dari orang tua muridnya gitu kan. Iya. Bahkan mungkin murid-muridnya juga bakal mereka dengerin.
2: Iya,
0: karena ya itu setelah mereka, bahkan lagunya lahir sebelum mereka lahir, tapi kan didengerinnya masih panjang gitu.
2: Karena anak-anak sekarang diuntungkan sama sosial media.
0: Itu sih, itu sih.
2: Internet
1: dan digital ya.
2: Zaman kita dulu cari apa-apaan susah ya.
0: Iya.
2: Lu udah denger ini? Gak tahu, minjem kasetnya.
0: Iya bener.
2: Kalau sekarang kan tinggal klik, ada.
0: Dan actually anak-anak zaman sekarang juga karena lagunya tuh udah terlalu banyak, mereka tuh tahu lagunya gak tahu penyanyinya siapa. Jadi
2: iya,
3: betul.
0: Sekarang itu juga ya. Oke, okay, ini tema konsernya juga menarik. Forever Young, Forever Fun. Ini Project Pop banget gitu ya. Tapi boleh tahu nggak kenapa diangkat tentang si Forever Fun, Forever Young, Forever Fun ini? Dan apakah memang kakak-kakak ini tetap young?
2: Iya, aduh.
0: Sampai dengan
2: detik ini. Ini gini, ini hasil obrolan dengan promotor kita, North Star Entertainment ya.
1: Iya.
2: Jadi ketika ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, kita ingin deh ini tetap terdengar bahwa ini kalau fun pasti Project Pop bisa equal like to fun gitu. Mm-mm. Tapi ingin yang yangnya juga. Jadi sebenarnya gini, kita ngelihat kalian yang soalnya kata mereka.
0: Banget.
2: Ya. Makanya ketika mereka bilang gitu, ya kita aminin. Ya amin gitu loh. Jadi forever apa yang. Forever young, forever fun ini kok kayaknya cocok untuk bisa melihat menggambarkan spirit yang akan dirasakan oleh yang datang nanti ketika nonton konser kita gitu.
0: Back in the days, waktu kalian masih kuliah gitu, pernah kepikiran gak sih kalau ini akan bertahan selama ini? Dan
2: Enggak. Aku ingat kata-kata Oon almarhum. Waktu itu kita tuh didera yang namanya Chris Mon, Crisis Monitor tahun 98. Terus akhirnya dia bilang gini, gue mau cukup bersabar deh untuk bisa tetap bersama Project Pop kata gini. Tapi nanti kalau kita kira-kira 5 tahun tidak kunjung baik, paling umur kita paling ya segituan lah. Dia udah ngomong gitu gitu loh. Tapi ternyata enggak. Ya Tuhan berkata lain ya. Dan kita tetap bersama alhamdulillah.
0: Look at you now. Sekarang di momen ini aja 30 tahun masih bisa manggung di Tenis Indoor Senayan tuh. Gokil sih.
2: Iya.
0: Tapi maaf nih, biasanya kalau band atau apa kan biasanya akan bubar jalan karena ada masalah internal.
2: Iya.
0: Kalian tuh bisa kompak banget kayak gini. Karena aku aja yang ngelihat dari dulu sampai sekarang kayaknya gak ada perubahan sama sekali dari kalian gitu.
3: Ada perubahan dari luar ya. Perubahan dari dalam pasti banyak.
0: Dari luar pun gak ada lagi. Mas,
1: di luar juga personil kali maksudnya.
0: Iya, maksudnya kayak ribut-ribut kecil gitu.
1: Ribut mah ada. Ribut mah ada. Tapi emang
2: beresin aja.
1: Ya kita, jadi kalau manajer kita selalu bilang bahwa Project Pop tuh tingkat toleransinya besar. Ini dari POV-nya dia ya.
3: POV.
1: Jadi,
3: POV.
1: POV. Ya mungkin ada benarnya juga gitu. Akhirnya kita belajar bertoleransi satu sama lain.
3: Iya.
1: Kalau aku juga merasa bahwa ini aku pribadi. Aku tuh memerlukan mereka gitu loh.
0: Ini ceritanya berpelukan.
1: Udah jadi kayak satu keluarga.
2: Tapi
1: kalau buat aku nggak apa-apa juga ada percikan-percikan kecil itu perlu juga gitu loh. Karena kan kalau semuanya air tenang terus tuh malah kita nggak tahu tiba-tiba kita terperosok. Tapi kalau agak beriak sedikit jadi kita lebih dinamis gitu loh.
2: Ya. Mungkin kayak gini
1: mungkin
2: kali ya.
1: Itu, ya.
2: Kayak kalau kita keluarga ya adik kakak berantem biasa kali ya.
0: Iya benar.
2: Nah gitu aja mungkin analoginya.
1: Itu udah kayak kakak adik atau kayak rumah tangga kali ya.
3: Iya. Persahabatan itu menurut gua kalau lo melihat orang ngaku bersahabat atau berteman tapi nggak pernah berantem, perlu curiga mungkin
0: aneh sih,
3: hubungan di permukaan aja. Tapi kalau mereka pernah berantem, pernah mungkin berkali-kali berantem tapi tetap stick together, orang bisa melihat itu persahabatan.
0: Benar
3: nggak?
0: Iya benar.
2: Gue sih memandang tuh kalau misalnya di Sumatera Utara ada yang marga Pangkabean, Kota Huruk dan lain-lain, Project Pop tuh bagaikan marga untuk kita. Ujo Project Pop itu marga gitu. Nama fam gua tuh Project Pop.
3: Kok gue kemarin ada manggil Yosi Armada ya?
0: Hah?
3: Itu ya.
2: Yosi Widianto kali lo.
0: Tiba-tiba main. Iya bisa. Tapi ini penasaran gue banget ya.
2: Iya.
0: Baju kalian dari zaman dulu kan selalu heboh ya kalau manggung ya.
1: Warna-warni.
0: Iya warna-warni kan. Terus bentukannya juga kadang suka unik ya kan. Suka ada yang bete berantem protes gitu kan. Kayak gue enggak mau pakai ini lagi gitu.
1: Ini sebelah gue.
2: Iya, gue. Jadi kebetulan
1: Yosi,
2: kita kan punya stylist ya.
0: Iya.
2: Stylist itu kan pasti punya konsep sendiri.
0: Bener.
2: Dia udah nentuin si ini warna ini. Nah, kadang-kadang kalau Yosi, kok gue kasih warna ini.
3: Tapi gue udah di tahap dimana ya udahlah kalau anak-anak nyaman dengan ini ya gue ngikut aja.
0: Acceptance.
3: Soalnya kalau gue pribadi nggak suka terlalu colorful. Baju gue hitam, putih, abu-abu, biru, udah.
2: Ya makanya gue bilang lu gabung Burger Kill gih sana.
0: Bener.
2: Masih tapi kan yang pasti itu sebenarnya hanya apa ya? Hanya salah satu ciri juga bahwa Project Pop membawa spiritnya, musiknya seperti itu. Yang tadi Botik bilang kita suka hip yang loncat-loncat capek-capek gitu. Tapi kalau ditambah dengan penampilan apa baju seperti itu kok kayaknya pas
1: lebih
2: banget ya.
0: Iya.
1: Inline banget.
2: Inline gitu ya.
1: Makanya itu juga mungkin promotor akhirnya memilih
2: forever
1: line-nya forever young, forever fun. Karena emang warna-warni itu kayak identik dengan kegembiraan, kedinamisan
3: dengan
1: gitu.
3: Dengan fun-nya mungkin ya.
2: Iya.
0: Jujur aku juga yang nontonnya selalu Iya, selalu nontonnya juga menyenangkan karena ya kalian tuh selalu kompak gitu loh.
2: Yes,
0: tapi suka penasaran kan, nyatuin dua kepala aja udah susah, ini nyatuin empat kepala men. Yeah. Belum lagi ada tim-tim di belakang kan?
2: Lima. Satu lagi naik haji. Naik haji.
0: Oh, oh iya benar.
3: Gugum.
0: Iya benar-benar. Iya gitu. Lima orang
3: ada kepalanya sih kalau nggak salah.
4: Tapi nggak ada rambut.
2: Ya itu masalah umur ya.
4: Kan MGB.
0: Aku baru nggak lagi.
1: Mas Gugum botak.
2: Anak sekarang nggak boleh katanya ngomong gitu.
4: Iya ya nanti dipidana.
2: Apa namanya
3: body shaming.
2: Oh
4: iya. Itu panggilan sayang kita.
2: Betul.
0: Iya tapi kayak kalau misalnya pertemanan udah sedekat itu tuh udah sah-sah aja gitu loh. Kayak ledekan tuh suatu hal yang.
4: Itu yang tadi Yos
2: bilang. Kalau gue ingat lah hari ini kan ledek-ledekan.
0: Iya benar.
2: Iya.
4: Tapi kalau misalnya
3: anti teorinya body shaming tuh ingatlah hari ini.
0: Ingatlah hari ini benar. Kenapa?
4: Iya kalau hari tapi masalahnya kalau kamu yang masuk di project pop dia mau diledekin apa ya? Terlalu sempurna.
0: No. Aku tuh dari dulu selalu dibilangin ya pertama suaranya selalu gitu. Suaranya kegedean karena enggak cocok sama badannya yang kecil. Kedua pendek. Udah. Itu tuh gue udah aku sudah acceptance kalau kata Mas Yosi.
3: Pendek itu relatif pendek.
2: Udahlah kalau pendek mah sama lah kita juga.
3: Pendek itu relatif.
0: Benar.
2: Tapi Gugum kan lagi naik haji. Salah satu doanya tuh ingin tinggi. Ingin disampaikan langsung di depan Ka'bah. Katanya biar bisa beli moge katanya. Enggak muat kakinya.
0: Gak cukup.
3: Project Pop juga yang paling tinggi kan Tika.
4: Iya. Artinya.
0: Cocok ya. Jadi modal ya.
2: Makanya aku sama Ujo pernah bahas ada cowok kayaknya lewat depan kita. Tingginya kayak 1.9 berapa gitu. 1.8 segitu. Aku bilang kalau Project Pop segini semua seru Kompong kayaknya ya.
4: Pasti, ya.
2: Kata Ujo susah nanti mobil juga enggak muat.
4: Kalau kalian semua kayak BTS gitu.
2: Iya tinggi 1.85-an kan ya.
4: Kayaknya kan tiang-tiang BTS.
2: Bukan BTS.
0: Sutet dia kalau beda kalau itu ya.
2: Beda dong. Kita pasti sombong.
0: Tapi bener sih kalau misalkan tingginya udah tinggi banget sombongnya gila.
2: 190 suara keren.
0: Gila. Karyanya bagus banget. Sebel banget.
2: Tuhan adil ya. Tuhan.
4: Adil.
0: Gue udah saran deh coba. Kan dulu tuh ada yang namanya tikus.
2: Ya,
0: betul. Ini kan legenda ya. Semua orang tahu tikus. Kalau misalnya kalian menghadirkan kembali sosok tikus di tahun 2026 ini. Kira-kira udah enggak mungkin ya. Bah ya, maaf ya kalau
2: enggak waktu itu pernah dicoba soalnya.
0: Oh, udah pernah coba.
2: Iya.
0: Oh.
2: Dan seru.
0: Seru kan?
2: Iya.
0: Bakal kayak gimana? Akan ada perubahan enggak dari tikusnya zaman dulu ke tikus zaman sekarang?
2: Tikusnya lebih wise dari sekarang.
0: Wow.
4: pasti kita ngikutin apa yang terjadi sekarang kan. Pasti pendengarnya juga pasti udah muda-muda.
0: Iya.
3: Tikus yang lebih relevan.
2: Tikus gitu. Dulu mungkin relevannya sama dugem. Dulu abis party. Kalau yang sekarang abis yoga. Abis pilates.
4: Nggak, tapi yang pasti gini, kita dulu kan kalau siaran suka ledek-ledekan kayak tadi ya.
2: Betul.
4: Kalau sekarang kan mesti hati-hati. Ekstra hati-hati. Nanti jadi viral. Jadi di gini gitu loh.
2: Cantik lu. Paling gitu yang kayak tadi.
4: Tapi mungkin responnya jadi seru ya. Lebih banyak ya.
2: Bener.
4: Terus ide-ide yang dikasih ke kita juga jadi lebih banyak.
0: Bener.
2: Sebenarnya ada rencana nih.
3: Sebenarnya semuanya harus pakai disclaimer jadi lebih aman.
0: Menurut keyakinan saya.
2: Bener.
0: Kalau itu aman kalau di situ ya. Bisa.
2: Makasih Panji.
3: Pelajarannya penyiar sini juga kan?
0: Bener.
4: Tapi kalau kata Panji, percuma saya pernah pakai itu nggak berhasil.
2: Tetap aja disomasi ya dia.
0: Teror. Kebetulan somasinya masih terus berjalan ya sampai terakhir ngobrol sama Mas Panji sih.
4: Kayaknya kalau tikus ada lagi, kita harus menggandeng salah satu penyiar ataupun seseorang yang dari gen sekarang. Supaya kita nggak hilang arah.
2: Kasihan gak tapi arah. Tapi kasihan gak dia sih dibully terus.
0: Mas Punten lebih kepada gak akan ada yang berani. Takut dia senior-senior semua soalnya ditikus ya. Itu dia. Tapi ini teman-teman ini masih bakalan ngobrol sama kita sampai dengan jam 1 siang nanti. Masih ada satu kata terakhir lagi. Kita akan ngomongin tentang konser 30 tahunnya mereka. Abis yang satu ini jangan kemana-mana.
5: You are listening to TRL, The Rockin' Life. In life.

0: Ara langsung korengnya Mas Alvinin barengan sama teman-teman dari Project Pop.
1: Pada makan siang kayaknya begini orang.
0: Coba kita cek, abis ngemil apa sih? Kebetik.
2: Lemper. Lemper tuh adalah makan siang yang praktis.
0: Iya. Setuju.
1: Iya sih, benar sih.
0: Dan
1: iya,
0: enak. Kuah.
2: Apalagi kalau semar mendem, ada telurnya.
0: Ada iya. Ada semar mendem.
1: Jangan terlalu dengerin.
2: Tapi tahu semar mendem kan?
0: Enggak.
2: Semar mendem itu adalah lemper yang dibalut.
1: Dibalut
2: dengan telur dadar.
0: Oh,
2: lah. Jadi udah kalau makan
0: siang. Makan dong.
2: Iya benar, itu udah makan siang. Jadi ngomongin ini
0: maaf. Enggak apa-apa, jam makan siang.
3: Sudah jamnya, sudah.
0: Udah jam makan siang. Siapa
3: tapi
0: tahu.
3: Tapi semoga tidak ada rockstar yang jadi switch ya. Tadi gue makan nasi goreng. Oh, gue makan semar mendem aja gitu.
2: Bisa jadi yang gini. Aduh, gue sibuk nih, masih banyak kerjaan. Ya udah benar semar mendem.
1: Terinspirasi.
0: Tinggal lep kan soalnya kalau lempar-lemparan.
2: Iya, lep.
0: 30 tahun bersama.
1: Yes.
0: Berarti udah saling lihat fase hidup satu sama lain.
1: Waduh.
0: Ya kan? Kalau sekarang di momen di usia di 226 ini, asik 226.
1: 2026.
0: Ya kesannya muda 226 padahal 2026. Ngelihat satu sama lain tuh ada enggak sih sifat yang ya kalian tuh udah kayak terima, udah pasrah, udah acceptance satu sama lain. Selain Mas Yosi yang selalu protes masalah baju ya, ada lagi mungkin yang lain. Satu sama lain.
1: Acceptance, maksudnya
0: yang udah diterima,
1: ya udah sama terima aja.
0: Udah. Ada sifat yang paling diingat nggak misal dari Kabutik atau?
1: Iya kan, Kabutik dengan sifatnya, bisa suka nggak sabaran atau apa gitu. Tapi kita udah terima. Yosi gini, Ujo gini, ya udah. Tapi mau diapain?
2: Kalau Yosi kan orangnya lempeng.
0: Nah.
2: Kalau Gugum, misalnya contoh-contohnya, Gugum tuh orangnya suka last minute.
0: Oh.
1: Spontan banget. Spontan.
2: Nah, kalau Ujo, ya. Dia orangnya hatinya halus sekali. Tapi dia perfeksionis di satu sisi. Jadi kalau idenya dia kita patahin, dia bisa yang gitu.
0: Oh.
2: Kalau Odi, dia suka justru dia orang yang apa-apa nerima aja. Tapi kita juga gemes, jangan nerima aja dong nih. Kalau lu punya pemikiran apa-apa kasih tahu.
3: Odi enggak begitu gitu. Suka konflik.
0: Oh.
1: Iya, dari konflik.
3: Enggak selamanya bagus,
0: tapi iya.
3: Terima.
2: Oh. Nah, kalau aku tuh paling
3: perfect ya, itu kan kelihatan kan.
2: Wow, kalau aku ya gimana perempuan lah ya,
0: kan
2: tahu sendiri ya, rockstars kalau perempuan tuh suka rese, suka apa namanya,
0: suka
2: aleman gitu ya. Nggak tahu teman-teman bisa menerimanya
1: ya, terima aja. Kalau enggak mah nggak akan P30
0: tahun. Benar juga ya. Tapi yang paling suka marah-marah siapa sih?
1: Udah nggak ada tuh.
0: Ya umur segini udah gak ada ya. Udah kayak udah gak capek.
1: Kadang tinggal didiamin aja, terus ketemu di panggung aja. Dulu mungkin ada masanya, masing-masing ada marahnya gitu.
0: Tapi
1: lama-lama ya sudah.
0: Waktu lagi di panggung, tiba-tiba lagi bete gitu, ada gak sih? Dipaksain manggung.
1: Maksudnya bete ke satu sama lain.
0: Iya.
1: Enggak, kayaknya enggak.
0: Oh, gak pernah. Jadi begitu manggung mah yaudah.
1: Ya udahlah.
2: Ya mungkin ada juga. Tapi begitu ya, itu tadi Ujo bilang. Ujo bilang kalau udah di panggung.
1: Lupa.
2: Mungkin kalau udah di panggung tuh lagunya kan upbeat, loncat-loncat. Yeah. Jadi itu kayak ibarat olahraga ya. Jadi semua marah, sedih, sebel tuh jadi hilang.
1: Ke-distract ya.
3: Lebih ke profesional aja lah gitu. Fokusnya udah bukan diri sendiri tapi siapa yang kita hibur.
1: Sedap lo jawabannya.
2: Gila, terus turun dari panggung.
1: Hari jawaban itu.
2: Udah.
0: Lanjut lagi atau justru enggak, lepas
2: justru
0: aja udah
2: hilang jadi kayak lupa.
1: Lupa.
3: Enggak dibahas.
1: Gitu.
0: Rahasia kakak ini di usia yang sekarang masih bisa ketawa-ketawa ngakak.
3: Nah kalau rahasia sih gak bisa ceritain ya.
0: Baru gue mau bilang kayak siapa tahu rahasia itu bisa menjadi rahasia banyak warga ya.
1: Banyak tips
0: sih ya. Namun kemudian ternyata langsung dipatahkan bahwa gak bisa karena itu adalah rahasia. Itu betul, itu betul.
3: Jangan-jangan itu bukan rahasia, udah lebih kepada karakter ya.
1: Rahasia.
0: Kita mengganti kata Mas Odi menjadi tips. Supaya di usia 30 tahun berkarya ini masih bisa happy terus.
1: Nah, kita senang sih dikasih tips ya.
0: Gini,
2: mintanya dari kita.
0: Iya.
1: Apa ya? Positif aja lah ya.
0: Oh.
1: Jadi apapun yang kita dapat hari, misalnya apapun itu dibikin bagusnya aja.
3: Selama bukan COVID positif bagus.
1: Jangan COVID.
3: Iya, selama bukan COVID positif tuh bagus.
1: Jadi obrolan sih, yuk sebenarnya misalnya tentang gue pernah mempertanyakan, ini ada band ini sibuk banget ya. Terus gini, terus Odi bilang, emang kalau misalnya rezeki yang kita seperti band itu kuat badan lu sekarang Jo. Oh iya ya. Ya yeah. Jadi ternyata ya balik lagi ya apa yang kita dapat ya itu yang kita syukurin yang kita hadepin yeah. gitu.
0: Yeah.
1: Walaupun tetap pengen sih kayak
0: keluar kota mulu yeah, muter-muter yeah, gitu ya.
1: Tapi kayaknya udah enggak kuat.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Udahlah santai aja.
1: Santai. Nah,
3: nikmati hidup hari ini.
0: Nikmati hidup
1: dikasih
0: aja.
1: Dikasih sibuk oke. Habis itu ya pegel berhari-hari gitu.
0: Ya pijat habis itu kan. Iya iya iya. Aku udah masuk momen itu kok.
1: Oh gitu.
0: Kalau habis ngemsi seharian besokannya oke aku pijat.
1: Kok masuk ke zona kami sih?
3: Jangan dulu.
2: Jangan dulu. Udah begitu.
3: Jangan dulu.
2: You're too young for that. Jangan menyerah.
3: Pokoknya menurut gue itu do it with passion or not at all. Itu yang tertulis di situ.
1: Ada di situ gue
0: tau. Gue pikir beneran. Enggak. Itu satu tulisan yang diwariskan dari zamannya kita masih di Sarina. Itu udah ada. Makanya dibawa ke sini. Do it with passion or not at all.
2: Tapi bener sih artinya itu.
1: Jadi artinya adalah butuh duit untuk sebuah fashion. Bahasa Inggris yang jelek. Untuk fashion butuh duit.
3: Kayak di bak truk belakang itu ya. Terjemahannya udah bebas.
4: Tapi happy itu memang sebuah keputusan ya sih, kan ya. Bukan sebuah perasaan yang ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi keputusan aja. Kita bisa loh lagi bete,
1: mau lanjutin bisa sih.
4: Audiensnya gitu. Susah ya, tapi kita putuskan untuk profesional, happy aja, nikmatin aja
1: gitu.
2: Aku juga ngelihat kita mengucap syukur bahwa kita punya kru dan band yang
1: solid.
2: Dan mereka lucu-lucu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngobrol sama mereka, mereka punya cerita-cerita yang akhirnya bikin kita ketawa gitu.
1: Iya.
2: Jadi tentang rumah tangganya kayak, tentang pengalamannya kayak. Jadi ya gitu akhirnya
1: keluarga besar aja.
2: Ujung-ujungnya jadi ketawa-ketawa kitanya gitu.
4: I see. Kalau mereka lagi dikasih makan lucu-lucu.
2: Ini bukan pinguin.
4: Beda ya.
2: Bukan pinguin.
0: Aku membayangkannya kapibara ya.
2: Aduh,
0: ginian banget kapibara. Kayak hidupnya tuh enggak ada beban ya. Sama seperti kakak-kakak ini ya. Kelihatannya enggak ada beban loh. Anyway, ini terakhir aku mau bertanya apakah akan ada sepanjang 30 dengan 30 perayaan ini apakah akan ada karya-karya baru

0: maksudnya gini,
1: memberikan opsi, memberikan
2: nggak gini, maksudnya mengganti adalah ketika kita dalam satu momen ulang tahun, ya bolehlah pakai lagunya lagu project pop aja gitu.
0: Iya sih, benar.
2: Judulnya adalah
1: Selamat Birthday.
3: Sangat jaksel banget ya.
0: Iya, ada campuran antara Inggris dan Indonesia.
3: Which is,
0: you know, like, ya kan. Bagus.
1: Tapi karena melihat bahwa yang paling penting dalam selamat mengucapkan selamat ulang tahun kan sebenarnya adalah doa-doanya. Makanya di lagu itu ada doa-doa pertemanan yang umum yang kita masukkan ke dalam liriknya. Jadi semuanya tinggal bilang amin.
2: Iya.
1: Semoga

0: tidak menjadi sombong.
1: Amin.
0: Apalagi sama kita. Sekarang tiuplah lilinnya.
2: Langsung lu masuk. Dan silakan untuk yang berulang tahun mengalami. Nah,
3: gitu. Kolab.
1: Kalau nanti kamu jadi MC kan begitu.
3: Bener. Masuk pakai lagu itu gitu kan.
2: Iya. Jadi cocok tuh kalau Roxas ada yang ulang tahun di WhatsApp. Hari ini ucapin salam. Puterin lagunya ya kan.
1: Ini mungkin sekarang yang denger lagi ada yang ulang tahun.
3: Iya bener.
1: Selamat birthday ya.
3: Geng-geng Gemini loh sekarang.
2: Iya
3: kan.
2: Udah mulai Gemini.
3: Seperti Odi. Oh, maksudnya Gemini?
2: Hampir-hampir.
3: Kapan?
2: Tanggal 1.
3: Satu nanti.
1: Barengan Pancasila loh.
3: Iya. Oh, libur lagi. Dirayain semua orang.
2: Negara.
3: Iya keren-keren ya Allah. Selamat ulang tahun. Belum. In advance gitu kan. Belum. Tapi anyway bener sih. Kalau aku pikir tuh ada dua lagu yang sebenarnya sering kali kita nyanyikan. Dan kita butuh lagu-lagu yang banyak kayak gitu. Pertama tentang itu ulang tahun. Ya kan. Sama satu lagi tuh tentang ibu. Karena sama ini tuh sama pakai lagunya Teh Meli kan. Bunda.
1: Kita juga mau bikin nanti.
3: Iya kan. Oke gak bakal banget. Pokoknya gini. Kita juga mau bikin nanti. Iya.
2: Tentang ibu.
3: Tentang ibu, iya benar-benar. Yeah. Mas Yosi udah kayak, wah beban lagi nih. Ibu kota tapi. Yang mana dulu? Takutnya udah gue pindah.
1: Kalau untuk ibu judulnya adalah Estrus.
3: Estrus.
1: Ya kan ibu kita gitu kan, kalau kita batuk.
3: Estrus. Iya. Sama cubit di bagian perut, jadi kayak udah dibilang gitu, ada. Ada semua perut bawah.
1: Ya?
3: Iya, perut bawah tuh kayak aduh sebuah lazim gitu. Itu perasaan yang sangat indah ya di bulan sekarang ya. Tapi yang satu ini juga enggak kalah indahnya ada Zombie Project Pop. Ini Zombie itu adalah jomblo
2: abadi.
3: Aduh, gue lagi.
1: Kenapa ada aku?
2: Ada yang temenin.
3: Yes, aku punya geng. Kita bikin geng baru Zombie ya.
2: Makanya orang kalau dinyanyiin Tika paling sebel. Karena dia nyala orang lain padahal dia sendiri Zombie.
3: Bener. Tapi justru sah-sah aja. Kalau kayak gitu kan karena kita kayak gitu. Jadi
2: ya contoh yang secure.
3: Contoh secure. Kenapa ngeluarin lagu Zombie ini? Apa inspirasinya?
1: Yosi yang bikin. Bikin aku inspirasi.
2: Ini lagu lama. Dulu sebelum kita bikin udah lama demonya. Malah kalau dengar demo aslinya itu kita ngangkat public figure yang pada saat itu lagi pacaran dengan siapa. Itu demo aslinya. Yang ada mereka menikahnya bukan sama pacarnya pada saat itu semuanya.
3: Untung enggak jadi lagu ya.
2: Untung enggak jadi lagu. Kalau jadi lagu kebayangkan. Jadi kita berpikir mungkin kebutuhan seperti ini selalu ada orang yang lagi pengen cari pacar dan lagian juga kita endorse yang namanya pacaran gitu. Maksudnya kita tidak endorse orang-orang yang apa namanya yang setuju dengan living together gitu. Iya. Kita endorse-nya ke situ. Jadi ya udahlah.
1: Oke. Okay. Sama mungkin itu ya Yos bagian yang kapan menyusul. Itu kan banyak pasti kalau di acara keluarga, di acara kawinan kan? Pasti gitu. Itu kakaknya udah yang ini. Adanya kapan gitu.
2: Lebaran kayak acara keluarga
4: ya, kita bikin aja besok. Ini kapan? Kan lagi banyak yang ngumpul tuh.
1: Ini kapan? Justru aku mikirnya masa bukan gitu. Itu udah dipotong yang ini.
2: Dikorbanin. Ngobrol sama korban ya.
3: Sorry yang jumlah ini terlalu banyak korban perasaan. We let go of things ya. Itu dia. Anyway, sekali lagi selamat buat kakak-kakak 30 tahun berkaryanya. Forever Young, Forever Fun. Ini bakal ada di tanggal 8 Agustus di Tennis Indoor Senayan. Tiketnya sudah bisa dibeli
2: loket.com.
3: Yes. Dan ini udah tinggal sisa-sisa terakhir. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Kita bakal singelong bareng di sana ya.
2: Let's go.
1: Terima kasih
3: banyak. Maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Banget nih.
2: Tunduk kamu.
3: Jujur, keringet dingin, pakai jaket tebel lagi, pengen nangis ya. Tapi senang banget ketemu sama kakak-kakak ini. Aku ngefans dari zaman dulu, sekarang bisa ketemuan lagi dan bahkan ada di depan aku semuanya. Thank you very much.
2: Thank you banget.
3: Ini aku spesial banget. Aku bakal puter lagu ya Project Pop dengan Zombie dan habis itu

0: Lagu Jungkook Standing Next to You buat Batik ya, karena iya ini spesial banget buat Batik. Siap kalau gitu kita semuanya pamit.
1: Thank
0: sampai
1: you.
0: Ketemu lagi The Rockin' Life. Bye Rockstars.
2: This is TRL The Rockin' Life. TRL Rockin' you all day long. All day long.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
5: Kita menghadapi kesulitan ya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
7: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
4: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan Satuan Tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, Kepolisian, Kejaksaan, OJK Kantor Pusat begitu.
7: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
6: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
8: Suasana Kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
9: Dan adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
8: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
6: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW Sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
10: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW Sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, forum RT dan RW tersebut meminta Ayep Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
1: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan, teko suku-suku rakyat, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
11: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
12: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya, terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
11: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Deddy, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
13: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
11: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
6: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
14: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase. Drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
15: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
14: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
6: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
16: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kecewaannya terhadap WO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi, tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artist, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rock in Life.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
17: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
18: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
19: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda, menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
20: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
21: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu, kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
20: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
22: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPA kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
19: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
23: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
17: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah, di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini, "Bah, kok nggak adil ya, Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini?" Terus saya juga tanya, "Emang harusnya Abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini?" Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain itu. Nah, sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
23: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
19: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
0: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan, yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
4: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
0: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Kramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.
7: May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop. non-stop music. Zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my Bechia International Java Jazz Festival 2026. Supported by my Bechia, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
8: TRL. The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
9: Emang udah paling benar Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
8: Rockin' Music. Rockin' Music.
9: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
8: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
1: Information. Hewan kurban di Kota Bandung dipastikan dalam kondisi sehat. Farhan mengatakan Kota Bandung mendapat satu ekor sapi bantuan masyarakat dari Presiden Prabowo Subianto yang akan diserahkan di Masjid Al-Uqwah. Seiring dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Rabu besok, tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong akan mulai bekerja malam nanti hingga 2 hari ke depan untuk memastikan tidak ada daging kurban yang terkontaminasi. Di sisi lain, Farhan menyatakan terjadi kenaikan harga komoditas cabai rawit, namun secara keseluruhan stok bahan baku seperti daging sapi, telur, dan daging ayam dalam kondisi aman.
2: Alhamdulillah semua hewan kurban yang ada di Kota Bandung sehat sesuai dengan pemeriksaan dari DKPP. Insya Allah sehat semuanya gitu. Dari Presiden kita dapat satu sapi, besok akan diserahkan di Masjid Al-Uqwah. Yang paling penting kita sekarang ini tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan, 24 jam itu. Tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
1: Selama 2 hari pesta kemenangan pada Sabtu dan Minggu pekan lalu, usai Maung Bandung meraih gelar juara Super League musim 2025-2026, jumlah sampah yang diangkut mencapai sekitar 112 ton sampah. Kepala Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan pembersihan sampah dilakukan di jalur yang menjadi rute konvoi Persib dan di titik-titik konsentrasi massa. Menurutnya, dari kawasan Cikapayang, pihaknya mengumpulkan 3 karung besar sampah logam sisa flare dan 6 karung kecil sampah botol. Sedangkan dari kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Sudirman, didominasi sampah botol plastik dan kemasan makanan. Darto menyatakan proses pembersihan yang ditargetkan tuntas pada Minggu malam tertunda karena cuaca hujan menghambat petugas DLHK.
3: Flare itu tempatnya logam. Nah, logamnya itu cukup berat. Nah, kalau botol itu dapat 6 karung, tapi kecil ya, bukan 6 karung. Kalau flare-nya 3 karung besar, sama plastik, betul. Dan itu cukup menonjol karena tidak biasanya 3 jenis sampah itu muncul di area biasa. Kalau Jalan Asia Afrika itu didominasi sampah plastik dan botol plastik. Ya, dan itu sepanjang Jalan Asia Afrika dari mulai Simpang 5 sampai ke Sudirman. Alun-alun sana itu masih. Harusnya tadi malam kita bisa mengerjakan itu, tapi ininya cuaca hujan itu yang menghambat kita sehingga supaya tim juga nggak jatuh sakit. Diistirahatkan dulu di malam hari, subuh tadi baru mulai bergerak.
1: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyayangkan besarnya denda untuk Persib Bandung selama musim kompetisi 2025-2026 yang mencapai 5 miliar rupiah. Padahal menurutnya uang sebanyak itu dapat digunakan untuk perbaikan stadion, mulai dari perbaikan rumput, kursi penonton, hingga pengecatan. Oleh karena itu, Asep berharap kepada semua pihak, terutama Bobotoh, kedepannya dapat menjaga kedisiplinan agar tidak lagi ada denda.
4: Untuk memperbaiki, ya menyempurnakan lah stadion GBLA ini kan pasti itu duit lah. Ya misalnya apa untuk treknya, rumputnya, kemudian memperbaiki kursinya, pengecatannya segala macam. Itu ternyata butuh duit gede gitu, tidak itu kita duit nanti. Kan orang kena denda tuh, persibnya lebih di 5 miliar. Aduh luar biasa itu, kabayang itu lamun duit dipakai ke membenahi ya, pembenahan untuk stadion. Jika ini lebih kena kan. Ya, denda itu kan dikumpul-kumpul lumayan, 5 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan ke depan nih kita, daripada kita berbuat yang tidak sesuai peraturan ya, yang

0: oleh manajemen dipakai untuk mengelola dan memperbaiki stadion.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah yang masuk dalam program Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat diminta tidak khawatir jika tidak diterima di sekolah tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, siswa-siswa yang berdomisili di sekitar sekolah Maung dan tidak diterima dalam program tersebut bisa diterima di sekolah swasta terdekat dari sekolah Maung dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Untuk itu, Gubernur menegaskan pihaknya melakukan nota kesepakatan dengan sekolah-sekolah swasta di sekitar sekolah Maung untuk menerima para siswa yang tidak diterima di sekolah Maung.
4: Maka pertanyaannya, bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ, anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah Maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
3: SMA Negeri 3 Bandung mulai membuka pendaftaran sekolah Maung Jawa Barat sejak Senin 25 Mei 2026. Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas sekaligus Koordinator PPID SPMB SMAN 3 Bandung, Agung Hadiat Zamil mengatakan, sesuai ketentuan, sekolah Maung tidak membuka pendaftaran siswa melalui jalur zonasi. Menurutnya pada SPMB tahun ini, SMAN 3 Bandung membuka 3 jalur penerimaan, yaitu jalur potensi akademik, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik, dengan daya tampung sebanyak 320 murid.
5: Pertama itu jalur potensi akademik, kuotanya ada 10%, itu jalur yang kedua itu ada jalur prestasi akademik, itu ada 70%. Ini dibagi jadi dua, yang prestasi nilai rapot dan TKA sebanyak 50% dan yang prestasi akademik seperti Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Indonesia yang akademik itu 20%. Terakhir ada jalur prestasi non-akademik.
3: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bancai Bandung menemukan paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika di area Branhang Lapas. Paket ditemukan saat petugas berpatroli rutin di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai Bandung, Eris Ramdhani, mengatakan dari hasil pemeriksaan awal, paket tersebut berupa 2 plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 9,79 gram. Selain itu ditemukan juga 1 plastik yang diduga berisi bibit tembakau sintetis seberat 2,64 gram, serta 1 alat hisap sabu. Seluruh barang temuan diamankan sebagai barang bukti dan langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk pemeriksaan lanjutan.
6: Petugas kami menemukan bungkusan di Branhang. Jadi memang sebelum warga binaan membersihkan rumput-rumput di Branhang, jadi kita sterilkan dulu. Jadi alhamdulillah kita dapatkan di dalamnya bungkusan tersebut 9,79 gram sabu dan 1 paket bahan sintek dan 1 cangklong.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Mei 2026 tinggal selangkah lagi dan Bandung telah menyuguhkan event-event terbaik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan juga kemeriahan Tahu-Tahu Festival 2026. Festival musik tahunan yang menyatukan berbagai genre dan vibe dalam satu panggung tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space Bandung. Jangan kemana-mana karena bulan Juni sudah menunggu dengan segudang event yang tidak kalah serunya. Temukan informasi terupdate tentang pariwisata Kota Bandung dengan follow Instagram @tic.bandung sekarang juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000. Trans Studio
2: Mall. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Haspapis Bazar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybit Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
3: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
4: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
3: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warung Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
4: Lengkap banget ya.
3: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
4: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

3 hari menjelang gue cabut dari The Rockin' Life Drive-In Jive Rockstars. Siapa sangka nonton film horor ternyata gak cuma bikin kaget loh Rockstars, tapi juga disebut bisa berdampak baik buat kesehatan jangka panjang. Jadi sebuah studi ini berhasil ngasih sebuah fakta. Sensasi takut yang terkontrol ini bisa bikin tubuh latihan ngatur stres. Nah, penelitian dari University of Coventry dan juga beberapa kajian psychology ini ngejelasin konsep stress inoculation, di mana paparan stres ringan kayak nonton film horor ternyata bisa ngelatih otak dan tubuh kita jadi lebih adaptif. Efeknya nih Rockstars, manajemen stres lebih baik, yang berkaitan dengan resiko penyakit kronis lebih rendah. Jadi, nonton film horor bisa bikin umur lebih panjang. Tapi lebih horor mana? Nonton film horor atau tagihan kredit card lo bulan ini Rockstars?

7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstars. Miliarder Jepang Masayoshi Kobayashi ngebangun sirkuit balap pribadi senilai 200 juta dolar dan tersembunyi di pegunungan Jepang biar istri dan putrinya bisa menikmati koleksi supercar mereka jauh dari pandangan publik. Gila. Nah, disebut Magarigawa Club. Sirkuit ini sepanjang 2,17 mil dirancang sama arsitek Formula 1 legendaris Hermann Tilke dan juga punya 22 tikungan, perubahan elevasi yang dramatis dan juga pemandangan Gunung Fuji dan Teluk Tokyo yang menakjubkan rockstars. Tapi emang ini jauh lebih dari sekadar sirkuit balap. Kompleks ultra mewah ini punya pit lane ber-AC, kolam renang infinity, gym center, resto, ruang karaoke, taman khusus untuk dogi, jalur alam, dan juga villa-villa pribadi yang menghadap ke sirkuit. Apa yang dimulai sebagai taman bermain keluarga pribadi ini, sekarang ya rockstars ya, jadi salah satu klub paling eksklusif di dunia. Dan tentunya ini bisa dinikmati sama rockstars yang pengen datang ke sirkuit balap dengan biaya pembuatan 200 juta dolar rockstars. Wow.

Doyan banget sama makanan khas Asia, lo pasti harus repot berkunjung ke negara-negara di Asia satu-satu, Rockstars. Tapi jangan khawatir, lo sekarang bisa menjelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran The Papandayan Hotel Rockstars. Sajian buffet all you can eat, berbagai macam makanan khas Asia, Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, berbagai bapau dan juga dimsum, dan gak ketinggalan, kuliner khas Indonesia ini wajib dicoba, sate kambing madu dan nasi goreng kampung, ditutup sama dessert homemade gelato and pastry, semuanya sepuasnya Rockstars, cuma ada di Asian Food Market, ada di hari Sabtu, jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, cuma di The Papandayan Hotel. Rp250.000 net per pax all you can eat. Bisa lo nikmatin semua kelezatan makanan favorite di Asia, gak perlu repot keluar negeri Rockstars. Berangkat? Berangkat dong. Reservasi aja langsung ke The Papandayan Hotel via WhatsApp 0811-2232-392. Untuk info lebih detailsnya ada di Instagram @pagorestoran dan @thepapandayanrockstars.

dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga Vanille. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

Drive and Jive Dodi 3D di 3 hari siaran terakhir gue Rockstars. Lo percaya gak? Puasa minimal selama 3 hari aja ini bisa memperbarui sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan menurut University of Southern California. So buat lo yang berpuasa hari ini, tambahin 2 hari lagi biar sistem kekebalan tubuh lo itu diperbarui lagi, Rockstars.

The Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, Rockstars? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic. Layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, Rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo. Kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, Rockstar. Start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, Rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central. Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Lo percaya gak Rockstars kalau orang yang cerdas berpikir lebih cepat, itu tulisan mereka cenderung jelek Rockstars.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari Stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

3 hari menjelang gua cabut dari Drive and Jive The Rockin' Life Rockstars. Lo percaya gak? Orang yang wajahnya pas-pasan ini punya banyak waktu luang buat pengembangan diri. Soalnya gak banyak punya gangguan dari lawan jenis Rockstars. Cukup beruntung kalau gitu ya Rockstars ya.

doyan banget sama makanan khas Asia, lo pasti harus repot berkunjung ke negara-negara di Asia satu-satu, Rockstars. Tapi jangan khawatir, lo sekarang bisa menjelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran The Papandayan Hotel Rockstars. Sajian buffet all you can eat, berbagai macam makanan khas Asia, Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, berbagai bapau dan juga dimsum, dan gak ketinggalan, kuliner khas Indonesia nih wajib dicoba, sate kambing madu dan nasi goreng kampung, ditutup sama dessert homemade gelato and pastry. Semuanya sepuasnya, Rockstars. Cuma ada di Asian Food Market, ada di hari Sabtu, jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, cuma di The Papandayan Hotel. Rp250.000 net per pax, all you can eat. Bisa lo nikmatin semua kelezatan makanan favorite di Asia, gak perlu repot keluar negeri, Rockstars. Berangkat? Berangkat dong. Reservasi aja langsung ke The Papandayan Hotel via WhatsApp 0811-2232-392. Untuk info lebih detailsnya ada di Instagram @pagorestoran dan @thepapandayanrockstars.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
4: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

bonus gaji based on jarak lari bulanan. Nah, ide ini datang langsung dari chairman perusahaan yang pengen ngedorong karyawannya buat lebih aktif dan jaga kesehatan. Karyawan yang mencapai sekitar 100 km per bulan ini berhak dapat bonus sampai 130% dari gaji bulanan mereka, Rockstars. Sementara karyawan yang nyampe ke sekitar 50 km ini tetap dapat bonus setara 1 bulan gaji. Nah, aktivitas kayak jalan kaki dan juga hiking juga bisa dihitung sebagian dari total jarak. Dan semuanya dipantau nih Rockstars lewat sebuah aplikasi. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin gede tuh bonus yang didapat. Dan ini sebuah cara yang cukup kreatif buat jadiin gaya hidup aktif jadi bagian budaya kerja. Wah, ini ya, kalau diberlakukan di kantor-kantor kita ya, dapat bonus nih Rockstars ya. Gua yakin lo semua pulang pergi kantor pasti ada yang lari atau jalan kaki, Rockstars.

The Rockin' Life where everyone can be rockstar. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo rockstars? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home buat pengguna personal. Harganya kejangkau rockstar, start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verve, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati diskon hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Sampurasun akan teteh, tonton RCTI di channel 28.
4: Skillmu tinggi sekali.
5: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Driving you home and jiving you up.
1: It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

Hari ini 26 Mei Rockstars diperingati sebagai Hari Pesawat Kertas. Waduh, ini zaman kita kecil dulu. Paling seneng banget bikin pesawat, dilipet, and then sebelum diterbangin, inget gak sih? Di ujung depan pesawatnya, lo pasti semburin nafas lo. Hah, hah, baru terbangin, ya gak sih? Udah lama banget gue gak bikin pesawat kertas ya Rockstars ya. Saatnya gue pamit Rockstars, dan besok di hari lebaran kita bakal tetap temenin lo. Apalagi di 3 hari menjelang gue resign dari Drive and Jive Rockstars. Resign dari The Rockin' Life. Pamit barengan tim gue Ridwan, kita ketemu besok di hari lebaran Idul Adha. No need to be someone else, just be the best of you. Have a Rockin' Life Rockstars, ciao.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: you for listening Evening Jukebox playlist for today. Listen to Evening Jukebox Monday to Friday, start at 7:15 p.m.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beach Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at JavaJazzFestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life.
2: Attention, luxury lovers and collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium. Sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai eksklusif collectible items serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
3: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

Mark your calendar. Beautyfest Asia Jakarta 2026 by Popular.com kembali hadir tanggal 29 sampai 31 Mei di Kota Kasablanka, Jakarta. Tahun ini, Beautyfest Asia hadir dengan tema She Action. Sebuah movement buat kamu yang mau lebih percaya diri, berani berekspresi, dan jadi versi terbaik diri lewat beauty dan lifestyle. Nikmati pengalaman seru mulai dari inspiring talk show, creative workshop, interactive booth activities, sampai berbagai promo menarik.

where you need to be. You're

0: 87.6 The Rock and Life masih di Swing Theory bareng gue Monica Karina
1: dan gue Shaka Andre.
0: Kita baru aja dengerin Warm Couture by Ivan A.
1: That song definitely sets the tone for this upcoming hour as we're gonna let the music carry us and stretch for a while.
0: Stretch.
1: Jadi buat lo yang mungkin lagi wind down dan nyantai aja, dimanapun lo berada, ini momen yang pas untuk lo.
0: Yes, gue setuju. Mungkin lo lagi jalan atau lagi di rumah, beberes habis hari yang panjang yang adalah passion gue.
1: Sama.
0: This is for you. So let's sit with a stretch and to kickstart this upcoming hour of pure grooves, this is Kareem Riggins' West Side Gun Busta Rhyme with Long Live J Dilla.

0: Swing Theory.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Where everyone can be a rock star.

need to be.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google
4: gua
3: bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: At 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Hai, gak kerasa ya, beneran deh udah ada Rabu lagi, tengah-tengah lagi. Jangan lupa ya guys, kita mau ngucapin selamat Hari Idul Adha untuk kamu semuanya yang merayakannya, ya kan? Pagi hari ini mungkin ada yang udah siap-siap buat sholat id gitu. Nah, gue sama Hendro juga mau sholat id dulu ya guys. Nanti kita bakalan kasih lagu-lagu dulu yang enak, yang pasti bakal nemenin lo. Plus juga mungkin requestan-requestan dari lo udah boleh banget untuk lokasi ke gue di 081-321-877-877 ya. Alright, Hari Surya Prakasa, The Rockin' Life.

Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Ada kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Nah, terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan rockstar. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan juga ada kancil club buat anak-anak. Nah, lengkapi juga pengalaman rockstar dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga beragam minuman unik di Dagon Lounge, dan juga liburan rockstar semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga Vinyl, di sini kamu bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Untuk reservasi dan juga tentunya informasi lebih lanjut, kamu boleh telepon di 022-8780-6688. Jangan lupa follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung.

The Rocket Life. Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: www.radical.com/Bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok

di Asian Food Market Pago Restoran. Lo bisa nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada Som Tam, ada Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di Depok Pandayan Hotel, dan hanya dengan Rp250.000 net per orang, lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depokpandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.

0: di Jakarta. Verve, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins Live Work Play Your Way. Download ASR App sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

Wow, senang banget ya, alhamdulillah ya guys ya, kalau misalnya ternyata lo dikasih kesempatan buat berkurban tahun ini. Ya dong, happy dan juga alhamdulillah gitu kan, rezeki yang berlimpah buat lo. Kayak tahun lalu bisa nyembelih kambing, terus sekarang gini sapi naik. Aduh, amin. Tapi itu yang pernah terjadi di gue ya guys. Jadi kayak waktu pas pertama kali banget gue berkurban kambing tuh, gue lupa lagi berapa tahun yang lalu lah. Terus gitu sampai akhirnya gue kayak seucap-ucap aja gue bilang kayak, ah tahun depan mah sapi ah gitu. Nah kita gak pernah tahu, setahun lagi ya alhamdulillah dengan rezeki yang lumayan gitu kan, yang mendekati kayak misalnya Idul Fitri, duanya gue tuh alhamdulillah banget kerjaan gitu loh guys. Nah terus udah sampai akhirnya bisa lah berkorban sapi. Bukannya mau sombong, cuma maksudnya itu jadi motivasi juga buat lo gitu ya kan. Karena gue selalu yakin dengan lo mengeluarkan misalkan 10 buat orang-orang yang membutuhkan, bakal diganti berkali-kali lipat sama Tuhan. Ya gak sih, sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ya, selamat berkorban buat lo yang berkorban ya guys.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after.

Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran. Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lo bisa nikmati dan juga lengkapi momen culinary journey lo dengan kehangatan bakso cuanki, terus juga aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik yaitu es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran. Nah, ini kapan? Hari Jumat nih, setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam. Hanya Rp299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi boleh telepon di 022 8780 6688 atau 0811 111 2152 atau visit Instagram di @intercontinental_bandung.